Ibu asal kalian mula, ini benar wala. Malu saya, malu saya. Mila ibu sudah juri. Yolun saya kar subuh ba, yolun saya kar subuh ba. Yunin, sebelumnya Muhammad asal kalian mula. Ibu siwa wara, harga